0: teman Pro 2. Kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Loksemawe. Teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Esensi Buku dengan judul Filosofi Kopi. Filosofi Kopi karya D. Lestari adalah kumpulan cerita pendek dan prosa yang menggali makna kehidupan melalui perspektif sederhana seperti secangkir kopi. Buku ini meskipun terbit pertama kali pada tahun 2006, tetap relevan dan memiliki daya tarik hingga 2020, menyentuh berbagai aspek emosional dan filosofis manusia. Cerita utama dalam buku ini berjudul Filosofi Kopi, mengisahkan Ben dan Jody, dua sahabat yang mendirikan kedai kopi dengan semangat menciptakan kopi terbaik. Mereka percaya bahwa setiap secangkir kopi memiliki filosofi tersendiri yang dapat memberikan makna bagi penikmatnya. Namun, perjalanan mereka berubah ketika seorang pelanggan menantang klaim kopi terbaik mereka yang memicu introspeksi mendalam tentang makna kesempurnaan dan kebahagiaan. Melalui cerita ini dan lainnya, D. Lestari mengajak pembaca merenungkan berbagai nilai kehidupan seperti persahabatan, cinta, kerja keras, dan pencarian makna diri. Gaya penulisan D yang puitis dan menggugah mampu menyampaikan pesan-pesan mendalam dalam narasi yang sederhana namun kaya makna. Filosofi Kopi bukan hanya cerita tentang minuman, tetapi simbol refleksi hidup. Buku ini mengingatkan pembaca untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil dan menyadari bahwa setiap pengalaman layaknya kopi, memiliki rasa dan cerita yang unik. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

Komedia Pro Dialog Semawi, teman terbaik kamu. Udah pada sarapan belum sih, teman Pro 2? Semoga kalian tidak melewatkan hari ini ya, sarapan di hari libur. Biasa hari libur tuh no diet-diet, teman Pro 2, nggak ada tuh yang namanya diet-diet. Sebagian menjadikan hari Minggu atau hari libur nih ya adalah cheating day. Tapi untuk kalian lagi program diet, semoga cheating day-nya juga enggak yang over ya, enggak berlebihan. Kalau mau cheating ya boleh sih, tapi jangan menu dari pagi sampai malam nanti semua makanan cepat saji, semuanya junk food ya. Itu yang membuat terkadang diet yang sudah kita jalani selama beberapa hari sebelumnya tuh full, ketat banget, gara-gara satu hari jadi bablas. Terus besok Senin nimbang, ha kok gak turun-turun ya berat badannya, padahal udah diet, cuman cheating day aja sehari. Nah di sehari itulah tamu Pro 2 puncak daripada permasalahan kita. Ya gimana dong ya, kadang kalau hari libur itu ada aja yang ngajak keluar, ada aja yang ngajak makan. Terus ada aja nih teman Pro 2 ya, di rumah mungkin masak-masak karena memang hari berkumpul bersama keluarga tercinta. Gak apa-apa sih, asalkan jangan berlebihan. Karena intinya berlebihan itu semuanya gak baik sih teman Pro 2. Pro 2 Semawi, teman terbaik kamu.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Walau rasanya sesak di dada.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku saran tapi saja tuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
2: Ada,
1: Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuat
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa Bila. It Gitaf sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Entah.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811

95,5 kalau di operasi dalam semuanya teman terbaik kamu. Sempurnanya aku di Sound PD teman Radio Formasi 9 lebih 3 menit untuk edisi pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini ya. Yeah. Insyaallah kita ketemu di hari Selasa karena besok Senin daerah libur dulu ya, sehari istirahat teman Radio. Menikmati hari libur sehari di hari Senin. Duh deg-degan deh. Setelah ini akan ada Bang Marley yang nemenin kalian teman Radio sampai nanti di jam 2 siang ya. Selamat menikmati akhir pekan untuk yang libur, yang gak libur tetap semangat. Semoga rezekinya terus berkah dan nambah terus deh teman Radio ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95,2 RRI Peridolog Semawe, teman terbaik kamu. Dan sekarang seperti hari ini, seperti biasanya teman Peridolog di hari Minggu, di special weekend, happy weekend untuk semuanya di hari ini. Dan cuaca Peridolog Semawe juga cerah, tapi walaupun tadi pagi sempat mendung juga, terus sekarang udah cerah. Untuk kamu semuanya, selamat mendengarkan Prodo White List Indonesia. Dan untuk kamu yang mau bergabung untuk layanan requestan lagu kalian, silakan di 08 11 67 15 952. Ada Lara Purnamasari yang sudah bergabung ya, silakan untuk requestan lagunya teman Prodo. Masih akan terus kita temenin sampai jam 14 waktu Indonesia Barat. Kita ke lagu berikutnya, Bernadia, kita buat menyenangkan. Semoga weekend hari ini menyenangkan ya, mempredua.

Pro 2, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang gak dilihat orang lain. Gak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.

Now featuring Ari Lesmana, teman Produa dengan sesi potret. Karena ini lagu yang lagu ter buat kita patah hati di tahun ini ya. Ini sedih banget sih teman Produa. Apa sih yang menjadi sebuah penyesalan di saat kita mungkin berjauhan dengan orang-orang tersayang kita, teman Produa ya. Jadi kadang-kadang setelah sekian lama kita gak pulang, tiba-tiba pulangnya karena suatu alasan yang bikin hati kita lebih terluka gitu. Tapi apapun itu, semangat untuk semuanya, pejuang-pejuang rupiah yang jauh di negeri orang ya, yang jauh dengan keluarga, jauh dengan anak, bahkan jauhnya bukan hanya jauh kecamatan tapi jauh negara ya. Itu sedih banget sih. Semangat untuk semuanya, kita pasti bisa. Kita doakan yang baik-baik, kita doakan semoga orang-orang tersayang kita itu diberikan umur yang panjang sehingga nantinya bisa melihat kita lebih lama lagi dan kita bisa melihatnya lebih lama lagi. Kamu bisa banget request Emang Produa di Produa Hitlist Indonesia ya. Lagu-lagunya sudah diposting juga di laman Instagram ya. Kamu mau dengerin lagu apa nih Emang Produa? Mungkin mau, tapi ini kalau bisa lagunya di tahun 2025-2026. Salah satunya ini ya. Ini lagu yang sudah terlist. Ini semua lagu-lagu di tahun 2025-2026. Jadi kamu dengerin. Dan jangan lupa juga untuk kamu yang mau bergabung bisa banget di 0811-6715-952. Ini sudah ada yang WhatsApp kita di sini ya. Ada Lara juga dengan request lagu Olivia Rodrigo ya, Driver. Mohon maaf sekali Lara, untuk saat ini masih Produa Hitlist Indonesia ya. Jadi bisa kamu tukar nih kalau misalkan Produa Hitlist mancanegara nanti di jam 11 akan aku puterin Olivia Rodrigo. Tapi kalau misalkan kamu mau request lagu Indonesia, silahkan, boleh banget ya. Selamat siang Kak Dika, mau request lagu dari Dimansyala itu Pak dengan Agar Selama-lamanya. Oke, kita puterin. Salam untuk semuanya ya. Oke. Masih dengan lagu-lagu Produa Hitlist Indonesia teman Produa. Selamat mendengarkan Era Relox Semawe. Untuk kamu yang sedang dalam perjalanan, semoga perjalanan kamu menyenangkan dan perjalanan kamu juga hati-hati di jalan sampai tujuannya dengan selamat ya. Untuk yang lagi dengerin di radio mobil juga, kita puterin ya requestan teman Produa semuanya darinya Dimansyala itu Pak dengan Agar Selama-lamanya. Produa Hitlist Indonesia.

penyakit lintah bisa jadi menakutkan. Tetapi tidak perlu panik saat ini terjadi. Sebenarnya, lintah tidak benar-benar menggigit dengan mulut atau gigi. Sebaliknya, mereka memiliki penghisap yang sangat kuat yang menempel pada kulit dan menyedot darah. Lintah memiliki nama ilmiah Hirudinea yang berasal dari kata hirudin. Hirudin merupakan peptida alami di kelenjar ludah lintah penghisap darah yang mencegah pembekuan darah. Terdapat lebih dari 680 spesies lintah. Dari jumlah tersebut, 100 adalah lintah air asin, 480 adalah lintah tawar, dan sisanya hidup di darat. Lintah biasanya memiliki 2 atau 3 baris gigi kecil. Gigi lintah yang kecil merupakan penyebab gigitan lintah kerap tidak terasa. Gigitan lintah bisa menyebabkan pendarahan yang berkepanjangan di tempat perlekatan bahkan setelah lintah dikeluarkan. Hal ini karena air liur dari lintah adalah antikoagulan dan mengganggu pembekuan normal darah yang membuat darah mangsanya mengalir saat mereka menggigit dan sebagai obat bius yang mencegah mangsanya merasakan gigitan karena memiliki sifat analgesik yang membuat mati rasa di area tempat menempelnya.

Mendengarkan prodolog Semawe, teman terbaik kamu untuk memperdua. Happy weekend untuk hari ini ya, yang pastinya ini menjadi hari yang sudah lama sekali kamu tunggu ya kan. Aduh, kapan lagi bisa libur lama ya, kapan lagi bisa sedikit lebih santai dibanding kesibukan-kesibukan lainnya teman memperdua. Akhirnya hari ini tiba, semoga kamu tetap semangat walaupun ya kita tahu nih aktivitasnya walaupun hari Minggu tetap akan terus berjalan dengan ya sebagaimana semestinya lah ya. Masih kita dengerin juga Pro 2 Hit List Indonesia 10 menit lagi. Kita juga akan puterin lagu yang sudah di request ya. Kita hadirkan informasi

Oke, kita hadirkan informasi dulu nih teman Pro 2 untuk teman Pro 2 semuanya, di mana Radio Republik Indonesia Relux Mawe bekerja sama dengan Aceh Dokumentari ya, dan juga Rekam Indonesia menggelar kegiatan nonton bareng nih nanti malam teman Pro 2 ya, yang dipusatkan di halaman kantor RRI Relux Mawe, yaitu di hari Minggu ya 23 Agustus hari ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Ketua Panitia Pelaksana Faisal Bahari mengatakan kegiatan nonton bareng tersebut akan berlangsung malam ini selepas insya, di mana film yang akan diputar mengangkat tema Gampong Film ya. Jadi menurut Faisal ya, kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan ruang apresiasi terhadap karya-karya film dokumenter sekaligus memperkenalkan berbagai cerita dan juga potensi masyarakat melalui media audiovisual. Jadi dia menyebutkan juga kegiatan nonton bareng tersebut terbuka untuk masyarakat umum. Karena itu masyarakat Kota Lok Semawe dan sekitarnya dipersilahkan hadir ke RRI nanti malam untuk menyaksikan pemutaran film di halaman kantor RRI Lok Semawe. Faiz berharap kegiatan kolaborasi tersebut dapat menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenal lebih dekat dunia perfilman dokumenter ya, serta mendorong lahirnya karya-karya kreatif yang mengangkat kehidupan masyarakat dan juga kearifan lokal. Oke, teman Pro 2. Nah, kapan nih? Nanti malam ya. Jangan lupa nih datang ke RRI Lok Semawe, teman Pro 2, nanti malam untuk gelar nonton bersama ya. Oke, sampai ketemu nanti malam deh teman Pro 2. Kita bacain dan puterin dulu lagu darinya Gaya Indrawari, requestan dari Lara Purnamasari ya. Jadi dia tadi minta Olivia Rodrigo, tapi sayang banget gak bisa diputerin di requestan Pro 2 Indonesia ya. Pro 2 Italis Indonesia akan diputer nanti sebentar lagi. Sebagai penutup kita di Pro 2 Italis Indonesia, kita puterin ya teman Pro 2 darinya Gaya Indrawari. Nanti akan ada juga darinya Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Happy weekend untuk semuanya memperdua di hari Minggu ini. Jam segini pasti lagi mikir mau makan siang apa ya, tapi kayaknya itu enggak terlalu apa ya, enggak terlalu kita pikirin sih, karena hari ini memang hari libur, bisa makan bersama keluarga tercinta di rumah ya. Selamat menikmati makan siang kamu di hari ini memperdua di suasana yang sangat panas untuk kondisi kesehatan kita yang ini mulai pilek ya, mulai sakit kepala gitu ya. Ini di cuaca yang sangat panas, jangan lupa untuk memperbanyak minum air putih dan juga pakai sunscreen, jangan lupa, apalagi untuk kamu yang di luar ruangan, pakai sunscreen, pakai penutup tangan, pakai helm. Waduh ya, memang semuanya harus tertutup nih teman Produa saking panasnya. Selamat siang untuk kamu, masih terus kamu dengerin Produa Idlis Mancanegara dan lagu-lagunya semuanya mancanegara ya. Kita mau puterin lagu berikutnya darinya Blackpink, Jam, dan terus di sini RRI Produa Loksemawe, teman terbaik kamu.

0: Setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mod anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
0: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Lok Semawe, teman terbaik kamu. Santai siang, ada yang enak nih. Apa sih yang enak-enak? Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe. Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Pro 2 Kuliner. Setiap hari jam 12 siang, hanya di RRI Pro 2 Kuliner.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

15 menit tinggalkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, umum pro 2. Masih dengan program Santai Siang di siang hari ini yang sangat cerah ya. Dan ini pastinya akan mempengaruhi aktivitas kita yang sangat padat. Apalagi untuk ibu-ibu yang lagi belanja, karena beberapa hari lagi kita akan merayakan Maulid Nabi pastinya ya. Ini pastinya bakal banyak kesibukan ya, kalau misalkan gak belanja dari sekarang. Apalagi besok hari Senin udah mulai kerja kayak biasa. Kita hadirkan informasi dulu sebelum nantinya kita mendengarkan kumandang azan sholat zuhur di jam 12.38 waktu Indonesia Barat. Di mana Temu Pro 2, BMKG Malikus Saleh memperkirakan cuaca di wilayah Aceh Utara dan sekitarnya didominasi kondisi cerah ya, yang akan terjadi sepanjang minggu 23 Agustus 2026 dari pagi hingga sore hari tanpa potensi hujan. Jadi prakirawan BMKG Malikus Saleh ya, Hesti Fauzia menyampaikan bahwa suhu udara berkisar antara 27 sampai dengan 32 derajat Celcius pada siang hari. Selain perubahan suhu yang cukup terik, pemantauan satelit juga mendeteksi terdapat 3 titik panas yang tersebar di Kecamatan Muara Satu Lok Semawe, Pantai Bidari Aceh Timur, dan juga Kecamatan Syah Utama Benar Meriah. Jadi teman pro 2, apalagi di suasana yang sangat panas ini ya, dan perubahan cuaca yang terjadi sewaktu-waktu untuk menghadapi suasana cuaca siang hari yang cukup terik ini, BMKG menghimbau para pendengar RRI untuk senantiasa mencukupi cairan tubuh dan juga untuk mencegah dehidrasi. Dan masyarakat juga disarankan menggunakan sunscreen ya atau sunblock ya, guna melindungi kulit dari paparan radiasi sinar ultraviolet. Jadi jangan lupa untuk kenakan jaket, pakaian pelindung ya saat beraktivitas di luar ruangan, karena teman pro 2 ini suasananya sangat panas ya. Informasi cuaca terkini yang dapat berubah secara dinamis dapat diakses secara berkala melalui situs resmi dan juga media sosial di @info_bmkg. Panas banget sih ya teman pro 2, ini tenggorokan kita udah mulai kering nih ya. Jadi untuk kamu semuanya selalu berhati-hati, jangan lupa pakai helm, pakai sunscreen gitu ya, agar tidak terkena panas ya secerah ini tentunya. Selamat melanjutkan aktivitas kamu. Kumandang azan sholat zuhur di jam 12.38 waktu Indonesia Barat. Di jam 14 juga kita akan merelay Pro 2 Jakarta mendengarkan Indonesia Top 20 dan juga International Top 20. Nanti ya teman Pro 2, masih akan kita dengarkan dulu lagu-lagu. Kita ke Vanessa Z. Tadi ada yang request juga Vanessa Z, tapi gak bisa kita puterin karena memang lagi Pro 2 list mancanegara. Kita puterin sekarang RRI Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari ibadah-ibadah yang Allah syariatkan di bulan Ramadan, terutama ibadah as-siyam atau ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa adalah kalimat yang paling istimewa dalam Islam. Dia seperti puncaknya derajat orang-orang yang ahli ibadah. Ada ikhlas, derajat pertama. Ada istiqomah, derajat kedua. Dan yang terakhir adalah takwa, derajat ketiga. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang paling beruntung, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak kebaikan untuk orang yang bertakwa. Salah satunya firman Allah di surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih dia jalan keluar. Dan Allah memberikan kepada dia rezeki-rezeki yang tidak pernah dia duga-duga. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan segala urusannya. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah ampuni dosanya dan Allah lipat gandakan pahalanya. Itu di antara sekian banyak janji-janji Allah untuk orang yang bertakwa. Allah menjanjikan jalan keluar. Kata para ulama, kalimat makhraja atau jalan keluar itu adalah kalimat yang diilustrasikan seolah-olah kita berada di dalam sebuah tempat yang sangat sempit, sehingga kita tidak punya ruang atau celah untuk bernafas kecuali sekecil lubang jarum. Coba kita bayangkan makna makhraja. Ketika kita terkurung di sebuah tempat yang sangat sempit, pengap, tidak ada udara, nggak ada oksigen, dan kita kesulitan untuk bernafas, sesak nafas, seolah-olah hanya ada lubang sekecil lubang jarum untuk kita bernafas. Orang-orang yang mengidap penyakit sesak nafas, asma, atau yang kena virus tertentu, mungkin mereka tahu betul betapa sempitnya kehidupan ketika sesak nafas. Seolah-olah kita hanya punya celah sekecil lubang jarum untuk bernafas. Lalu tiba-tiba Allah mengeluarkannya dari keadaan yang susah itu, tiba-tiba dia berada di sebuah tanah lapang dengan udara yang sangat segar, sejuk, luas, dan dia bisa menghirup udara itu sedalam mungkin dan memenuhi rongga-rongga paru-parunya, dan dia merasakan kenyamanan dan keleluasaan. Itulah makhraja. Pernahkah kita merasakan kesempitan hidup? Pernah merasa bahwa seolah-olah hidup itu sudah tidak ada celah bagi kita untuk merasa nyaman? Kita dihimpit dari berbagai macam arah, dihimpit dari sisi ekonomi, dihimpit dari sisi perasaan, dihimpit dari sisi pertemanan, dihimpit dari sisi keluarga. Semua penjuru menghimpit kita, seolah-olah kita nggak punya ruang sama sekali untuk bergerak. Rasanya hidup ini sempit sekali. Kita tidak tahu harus berbuat apa dan harus bagaimana. Maka makhraja yang Allah janjikan, tiba-tiba Allah kasih kita jalan keluar dari semua himpitan itu. Hidup kita berubah drastis dari himpitan menjadi kelapangan. Dari himpitan hidup menjadi kenyamanan. Semuanya memudahkan kita. Dari sisi keuangan, harta, materi, dari sisi finansial kita dilapangkan, dari sisi keluarga kita dibahagiakan, semuanya berbesar hati untuk kita. Dari sisi pertemanan kita didatangkan orang-orang baik, dari sisi perasaan kita disenangkan, kita dipuaskan. Itulah makhraja yang Allah janjikan untuk orang yang bertakwa. Dan ternyata bukan hanya makhraja, Allah lanjutkan kalimatnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan dia rezeki yang dia tidak pernah duga-duga. Kalau kita masih bisa menduga sumbernya, jalannya, maka bukan itu yang Allah maksud. Oh, saya akan dapat dari pekerjaan ini. Oh, saya akan dapat dari orang yang bayar hutang. Oh, saya akan dapat dari apa dan seterusnya. Bukan itu yang Allah maksud. Justru yang tidak pernah kita pikirkan, dan Allah Maha Kuasa untuk mendatangkannya dalam kehidupan kita dengan jumlah rezeki yang memuaskan hati kita.
mau mendapatkan rezeki yang penuh dengan kejutan? Tiba-tiba dapat order apa? Tiba-tiba dapat pekerjaan apa? Tiba-tiba dapat proyek apa? Tiba-tiba mendapatkan jodoh yang kita nggak pernah menduga? Ternyata orang yang selama ini kita punya perasaan tetapi kita nggak berani mengungkapkannya, ternyata dia menerima lamaran kita. Ternyata kita mendapatkan rezeki keturunan, anak yang soleh atau soleha. Banyak bentuk rezeki yang tidak terduga-duga. Seperti Allah berikan keturunan yang istimewa kepada Nabi Yakub, yaitu Yusuf. Kepada Nabi Ibrahim, yaitu Ishak dan Ismail. Atau kepada Nabi Daud, yaitu Sulaiman. Jadi siapa yang ingin mendapatkan rezeki yang penuh dengan kejutan? Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara bertakwa? Belajar itu di bulan Ramadan dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Barakallahu fikum.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh.
1: Kok bisa ya?
0: Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
2: Pro2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Frekuensi 95,2 RRI Predolog semuanya teman terbaik kamu, teman Pre 2. Dan sudah jam 13.14 waktu Indonesia Barat. Selamat siang di suasana yang sangat panas pol di hari ini teman Pre 2 ya. Kayaknya ini panas yang sangat menyengat ya. Jadi waktu kita menuju, misalnya kita pakai motor nih ya, aduh itu tercium banget sepanas ini teman perdua. Semoga kamu bisa selalu berhati-hati ya. Dan baru aja kita dengerin lagu darinya Tohpati dan juga Fabio Acer ya, dengan Cinta Kita. Jadi lagu ini pertama kali dipopulerkan oleh Reza Artamevia pada tahun 2002. Dan saat ini lagu ini sudah di remake kembali sama Tohpati dan juga Fabio Acer gitu. Jadi kalau misalkan orang dengerin nih ya, memang ini kayak kembali ke masa lalu yang sebelumnya, versi Reza Artamevia gitu. Ini luar biasa sih ya. Jadi musisi sekaligus gitaris legendaris itu Tohpati akhirnya berkolaborasi ya dengan Kejutan Manis bagi penikmat musik Indonesia setelah sukses merilis sebelumnya. Mereka rilis juga nih semusim ya bersama Nadif Basalamah pada November 2025 dan akhirnya rilis kembali bersama Fabio Acer yang masih juga ada Tohpati ya. Oke, ini kayaknya menjadi aransemen yang luar biasa sih ya. Kalau misalkan kali ini itu lebih megah dan lebih modern tentunya. Jadi ini yang menjadi salah satu hal yang mencuri perhatian ya, keterlibatan juga Budapest Orkestra dalam proses orkestrasi ini. Jadi ini memang beda-beda ya teman Pro 2, tapi kamu tipe yang suka Reza Artamevia atau yang sekarang nih teman Pro 2? Mana yang lebih ngena gitu ya. Oke, selamat siang untuk kamu semuanya. Dan di hari ini teman Pro 2, nanti kita akan merelay Pro 2 Jakarta juga untuk mendengarkan Indonesia Top 20 ya, dan mancanegara. Kita hadirkan informasi dulu teman Pro 2 ya. Keceriaan terlihat dari anak-anak Desa Blangcro saat mengikuti kegiatan menggambar dan mewarnai yang dilaksanakan bersama mahasiswa kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat atau KKN PPM Universitas Malikus Saleh, di mana berdasarkan rilis yang diterima RRI Minggu 23 Agustus 2026, kegiatan tersebut mengajak anak-anak yang menggambar pemandangan gunung. Sebelum mulai menggambar, Adit Firmansyah selaku penanggung jawab juga memberikan arahan dan membantu anak-anak mengikuti setiap tahapan kegiatan. Jadi setelah gambar selesai, anak-anak juga diberikan kebebasan untuk mewarnainya sesuai dengan pilihan dan kreativitas masing-masing ya. Jadi kegiatan ini juga anak-anak dari Universitas Malikus Saleh KKN PPM juga berharap anak-anak Desa Blangcro ya semakin berani berkreasi dan mengembangkan imajinasi melalui kegiatan positif seperti itu. Ya memang lagi banyak banget ya aktivitas adik-adik perkuliahan apalagi KKN ya, itu luar biasa. Semoga makin banyak aktivitas-aktivitas yang positif yang bisa terus mengajari adik-adik yang di tempat mereka KKN tentunya. Kita masih akan terus bersama di sini. Kita ke lagu Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Kita dengerin teman Pro 2 sembari kita menunggu jam 14 waktu Indonesia Barat untuk kita rilis Pro 2 Jakarta.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

53 menit tinggalkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tepung Pro 2 masih terus di Prodolog Semawe di penghujung acara kita ya. Lagi kamu dengerin ini lagu darinya Wijaya 80 ya. Ini memang nuansanya itu kayak nuansa 80-an ya. Ini salah satu lagu yang menjadi kategori pop putra ya di Bintang Radio. Kamu udah daftar belum nih Tomom Pro 2? Harusnya udah ya. Karena memang gak lama lagi nih penutupan pendaftarannya nanti di 30 Agustus ya. Jadi jangan lupa follow Instagram kita untuk mencarikan informasi ya. Dan semoga berhasil di tahun ini kamu menjadi juaranya ya. Oke deh Tomom Pro 2. Usai sudah kebersamaan kita, sudah saatnya kita merilai Pro 2 Jakarta ya, Tomom Pro 2 mendengarkan Indonesia Top 20 ya, yang juga dilanjutkan nanti dengan mancanegara. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Program ini akan terus berjalan sampai jam 16 waktu Indonesia Barat tentunya. Semoga hari ini kamu selalu sehat, walaupun sekarang ini lagi musim gak enak badan nih Tomom Pro 2. Aku ngerasa sendiri juga ya, udah mulai pilek, udah mulai gak enak badan, kamu juga pastinya. Jadi sebelum semuanya terlambat, langsung kunjungi dokter terdekat kamu ya untuk pengobatan seperti itu. Terima kasih, kita tutup dengan lagu darinya Delantis dengan Bunga Maaf. Terima kasih untuk kamu semuanya, happy weekend, dan kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta, dan acara ini juga dirilis oleh Pro 2 seluruh Indonesia. Terima kasih, Dika pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okay. Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye-bye. Yep, kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Gak gitu bacanya, gak gitu. 24/7 ya, gak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: teman Produa yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya. Eunoia, Eunoia, Eunoia. Ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number
0: Rasa.
1: Number 16.

0: juga masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

lokasi yang unik banget ya. Karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. No.

0: udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

ini lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro. Number 6.

0: ada di posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 My Mind Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengan Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman April 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number one.

0: Terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Juni Record, Pamungkas, Raim Laude, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit, terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin, terima kasih juga untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini, barengan sama gue Alanda Krisandaru pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where's My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

Peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Semperdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, Semperdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman perdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

Yes, Sobat Pro 2 masih ditemani sama gue, Lande Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional, menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

0: peringkat ke-7 Kemampuan 2 di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

0: top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Raise It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasi.

digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2.
2: 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu di edisi 23 Agustus 2026 pukul 4 sore. Inilah Info Pro 2. Tim Damkar dan BPBD Kota Los Mawai bergerak cepat mengevakuasi seekor ular yang masuk ke dalam rumah warga di Desa Aluraya, Kecamatan Blangmangan, Kota Los Mawai, Minggu 23 Agustus 2026. Informasi mengenai keberadaan ular tersebut diterima petugas sekitar pukul 9.30 WIB dari pemilik rumah, Fauzi. Mendapat laporan tersebut, Regu B Damkar Kota Los Mawai langsung menuju lokasi dengan mengerahkan satu unit armada pemadam kebakaran. Setibanya di lokasi, petugas segera melakukan proses evakuasi untuk mengeluarkan ular dari dalam rumah. Berkat penanganan cepat dan kehati-hatian petugas, ular tersebut akhirnya berhasil ditangkap dan dievakuasi dari rumah warga. Proses evakuasi berlangsung sekitar 10 menit dengan waktu respons petugas sekitar 5 menit sejak laporan diterima. Wadan Damkar Kota Los Mawai, Baktiar, menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan evakuasi tersebut dan tidak ada laporan korban dalam kejadian ini. Keberhasilan evakuasi tersebut menjadi bagian dari respons cepat Damkar Kota Los Mawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk penanganan gangguan satwa yang membahayakan atau mengancam keselamatan warga. Berita selanjutnya, RRI Los Mawai menjadi tuan rumah kegiatan kampung film yang digelar bersama Yayasan Aceh Dokumentari, sebuah lembaga yang berfokus pada produksi film dokumenter dan berpusat di Banda Aceh. Kepala Stasiun RRI Los Mawai, Weni Zulianti, mengatakan kegiatan kampung film menjadi ruang bagi para pegiat film, komunitas pelajar, dan masyarakat untuk bertemu sekaligus memperkenalkan karya-karya film dokumenter. Kegiatan tersebut menghadirkan 3 film produksi Aceh Dokumentari yang akan diputar menggunakan layar lebar di lingkungan RRI Los Mawai pada malam nanti, Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20.30 WIB. Menurut Weni, pelaksanaan kampus film juga melibatkan sejumlah komunitas dan pegiat perfilman di Kota Los Mawai yang selama ini aktif mengembangkan kreativitas di bidang audiovisual. Kegiatan ini turut melibatkan pelajar dan guru SMK Modal Bangsa. Kehadiran mereka menjadi bukti bahwa minat generasi muda terhadap dunia perfilman di Los Mawai mulai berkembang. Meski Kota Los Mawai belum memiliki bioskop, para pelajar telah mampu memproduksi film dan bahkan mengikutsertakan karya mereka dalam berbagai festival film.

0: Green, siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Baru aja kita dengerin Christopher featuring Hanindia Heartbeat. Dan masih di kawal Marley di Pro 2 ya, di sore ceria jam ini udah nunjukin pukul 16.20 ya, minggu sore yang hangat nih. Jam-jam segini tuh emang waktunya manja-manjain diri ya sebelum besok kembali ke rutinitas. Jangan biarin weekend anxiety merusak sore estetik kamu ya, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi keliling kota nyari angin sore, yang lagi santai bareng keluarga atau lagi asik ngegaleri foto liburan, aku siap kasih pendamping paling pas lewat deretan lagu-lagu berbeat manis yang bikin mood kamu makin adem.

0: Masih 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Puas dengerin vibe Latin pop yang bikin goyang tipis-tipis dari Ellie Brock di lagu Lips Don't Lie. Musiknya tuh emang dapet banget buat mencarikan suasana ya teman Pro 2. Nah, ngomongin soal daya pika nih, kalau godaan awal udah bikin lulu, siap-siap aja dibuat nggak berkutik sama perasaan sendiri. Biar suasana minggu sore kamu makin megah dan makin terasa estetik, aku udah penuhi ruang dengan kamu lewat ransmen Big Band Super Manis dari Tulus. Ini dia, tergila-gila.
1: Pro 2 Los Mawai, teman

Masih di sore ceria di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sentuhan pop jazz super manis baru aja dibawakan Malik and the Essential yang membawakan ulang karya klasik Dewa 19 Aku di sini untukmu. Lirik yang benar-benar kayak pelukan hangat ya teman Pro 2, memberikan rasa aman kalau kita selalu ada buat pasangan. Tapi yang namanya hubungan, dibalik rasa nyaman dan janji setia, pasti ada saat-saat dimana rasa takut kehilangan itu muncul dan berubah jadi cemburu. Dari pernyataan hadir dan setia, sekarang aku mau ngajak kamu bergeser ke ungkapan jujur dan groovy tentang gejolak cemburu dari Yonggi Mikama, Ku Cemburu Buta.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxbawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxbawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu, radionya.

0: Masih 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Baru aja kita dengerin sebuah karya yang begitu brutal menemukan perasaan. Sesi potret dari Enau bersama Ari Lesmana. Dan teman Pro 2, lagu ini bukan sekedar susunan nada biasa ya, tapi tamparan keras buat kita, khususnya para perantau yang sering menunda kepulangan. Enau dan Ari Lesmana berhasil memotret rasa penyesalan yang paling berat saat kesibukan, ego, dan materi akhirnya terkumpul, tapi sosok yang kita perjuangin justru udah lebih dulu tiada. Lirik saat mereka menyebut berkunjung ke rumah baru yang hanya ada papan dan nama, sampai momen sesi potret keluarga yang susunan barisannya gak lagi sama, itu benar-benar menusuk langsung ke ulu hati ya teman Pro 2. Vokal serak melengking Ari Lesmana di akhir lagu makin menyempurnakan rasa sesak atas penyesalan yang gak bisa dibuat terulang. Sebuah pengingat tulus, selagi orang tua atau sosok terkasih kita masih ada, pulangkan dirimu atau minimal sapa mereka hari ini.
1: Berkat doamu dijabah.
0: Setelah dada dibuat begitu sesak oleh bayang-bayang penyesalan dan duka di lagu sesi potret, sekarang aku mau ajak jiwa kamu untuk pelan-pelan mendarat dan bernapas lega ya. Karena sejauh apapun pikiran kamu berpetualang dan selelah apapun hati kamu terluka, kamu selalu butuh ruang aman untuk memeluk diri sendiri. Mari kita basuh rasa sesak tadi dengan kehangatan vokal dan lembut dari Mahal ini. Ini dia, Kemarilah Tenang.
2: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

0: 92, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro Dialog Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadirin Allah, kita lihat hari ini banyak orang cerdas, banyak orang pintar. Namun Al-Quran dan Sunnah punya pandangan berbeda bagaimana orang cerdas. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian siapa yang dinilai manusia cerdas? Sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui hal tersebut. Rasul melanjutkan, ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya manusia cerdas itu dalam pandangan Allah dan Rasulnya adalah orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian tersebut. Pendengar rahmat Allah, kenapa Rasul menyatakan bahwa orang cerdas itu adalah orang ingat kepada mati, bukan kepada orang yang banyak gelar akademiknya, dan bukan pula kepada orang yang punya jabatan dan kekuasaan? Karena sejatinya mati itu adalah pasti, hanya persoalannya waktunya saja yang tetap menjadi misteri, kapan dan di mana. Dan hanya orang-orang cerdas yang akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi keadaan yang tidak bisa diprediksikan, namun pasti akan terjadi. Karena mati tidak mengenal usia, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal pangkat, tidak mengenal harta dan kekuasaan dan sebagainya. Tapi saat kematian itu tiba, kita hanya membawa 3 lembar kain putih dan berdiam di dalam tempat yang berukuran tidak lebih dari 2x1x1.5 meter, tidak kurang dan tidak lebih, dan tidak ada secuil harta pun yang akan menyertai kita. Mari sahabat pendengar yang berkata Allah, kita persiapkan ketika tersebut di atas agar kita tidak mati sia-sia, tidak mati konyol, tapi mati terhormat sebagai orang cerdas dalam pandangan agama, karena kita telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu sendiri. Karena sungguh saat kita mati, kita tidak bawa apa-apa kecuali hanya 3: anak yang salih, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, KAI DAOP 1 Jakarta mencatat 38.000 penumpang berangkat dari Jakarta pada Sabtu 22 Agustus selama libur panjang Maulid Nabi. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi sementara. Untuk mengantisipasi peningkatan penumpang, KAI juga menambahkan perjalanan kereta dengan tujuan favorit seperti Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Jember.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya dari Transportasi Jakarta, LRT rute Kelapa Gading Manggarai dijadwalkan diresmikan pada 26 Agustus 2026. Jalur sepanjang 12,2 km ini memiliki 11 stasiun dan waktu tempuh dari Kelapa Gading menuju Manggarai ditargetkan sekitar 28 menit. LRT ini juga terintegrasi dengan sejumlah transportasi publik lainnya.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Java Jackson membahas rencana sequel film Michael. Film kedua nantinya diharapkan mengangkat lebih dalam perjalanan hidup Michael Jackson setelah era album Bad, termasuk berbagai persoalan yang pernah dihadapinya. Jafar berharap film ini bisa memberikan sudut pandang yang lebih lengkap tentang sosok Michael Jackson.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetapi

0: Tahu berdua kalau emang seorang musisi indie ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Soya Tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawet, teman terbaik kamu Tahun Pro 2. Dan ya Tahun Pro 2 senang sekali siap kembali nemenin kalian di malam ini Tahun Pro 2 pastinya ya. Apapun aktivitas kalian ya di malam ini Tahun Pro 2 siap bakal nemenin kalian pastinya Tahun Pro 2 ya. Dan kalau saya boleh bilang, walaupun mungkin hari ini ya hari libur kayak gitu ya, maksudnya bakalan pergantian lah. Besoknya bakal balik lagi ke rutinitas kita seperti biasanya Tahun Pro 2. Tapi tetap harus semangat Tahun Pro 2 ya. Walaupun kadang-kadang banyak yang gak suka gitu ya dengan hari Senin gitu Tahun Pro 2. Jadi ini menjelang gitu ya, menjelang mungkin berganti hari ke hari Senin Tahun Pro 2, kayaknya kalian harus banyak-banyak persiapan gitu ya, istirahat mungkin gitu istirahat, terus juga mungkin mempersiapkan apa yang perlu ya untuk esok hari ya Tahun Pro 2, baik itu mungkin dalam segi pekerjaan kamu Tahun Pro 2 ataupun mungkin ya kamu-kamu mungkin yang punya tugas ya di kampus Tahun Pro 2, jangan lupa ya, karena itu kewajiban Tahun Pro 2, jadi harus dituntaskan lah kayak gitu Tahun Pro 2 ya. Dan by the way Tahun Pro 2 Chef nemenin kalian sampai nanti pukul 12 malam Tahun Pro 2 ya. Dan Chef bakal terus menghadirkan info-info menarik untuk kamu pastinya, dan juga pastinya muterin nih lagu-lagu hits, lagu-lagu kesayangan kamu Tahun Pro 2 ya. By the way Tahun Pro 2, nanti Chef bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawet, teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu bumi yang kita tempati disebut planet air? Lapisan air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi jauh.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Teman Produa masih bareng dengan Chef juga pastinya, teman Produa, dan welcome back di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Produa ya. Dan seperti biasanya teman Produa ya, kalau di malam ini kita bakal ngobrolin apa sih sebenarnya teman Produa ya. Kita bakal ngobrolin soal gimana sih sebenarnya tips biar persahabatan tuh tetap awet dan sehat gitu ya. Nah teman Produa, karena memang circle sekarang juga cukup berpengaruh dan segala macamnya tahun berdua, apalagi kalau kita ngomongin soal pertemanan gitu ya tahun berdua. Banyak orang kayaknya mengukur persahabatan itu dari seberapa sering kamu bertemu gitu ya, terus juga seberapa sering kamu ngechat misalnya, atau mungkin nongkrong bareng-bareng gitu tahun berdua ya. Padahal sebenarnya mungkin hubungan yang sehat itu nggak selalu membutuhkan intensitas yang ini ya, yang cukup tinggi gitu tahun berdua. Ada teman yang memang setiap hari berkomunikasi ya, tetapi hubungannya kayaknya mungkin penuh drama lah gitu ya. Sama-sama memasang topeng gitu ya, walaupun setiap hari itu ketemu, ketawa gitu. Ada juga teman yang memang ya cuman sesekali ketemu gitu ya, tapi mungkin ketika dalam hubungan pertemanan itu terasa lebih dekat, terasa lebih ya lebih-lebih aja gitu. Gak ada yang disembunyiin terus gitu tahun berdua. Jadi awet itu bukan berarti selalu sama-sama nih tahun berdua, tetapi ya kadang-kadang juga tetap ada rasa nyaman, percaya, terus juga saling menghargai meskipun kehidupan ini ya pasti bakal berjalan terus ke depan dan juga masing-masing bakalan berubah gitu tahun berdua ya. Jadi ya mau gak mau hidup dengan ritmenya masing-masing, dengan dunianya masing-masing ya. Tapi kalau misalnya memang pertemanan itu udah terjalin sangat dekat, sangat akrab dan cukup baik, kayaknya gak bakalan ada problem lah gitu tahun berdua. Ya tahun berdua, teman yang sehat itu bukan yang selalu setuju juga gitu tahun berdua ya. Ini salah satu hal yang memang cukup erat kaitannya dan cukup inilah kita bilang ya, memang di setiap pertemanan tuh kayaknya ada ini gitu teman berdua ya. Kadang kita nganggap tuh teman baik tuh adalah yang selalu mendukung keputusan kita. Padahal ya kalau seseorang teman itu berani bilang kayak kayaknya keputusan kamu kurang tepat deh ya, justru bisa jadi bentuk kepedulian nih teman berdua untuk kita gitu. Karena persahabatan yang sehat itu memberikan ruang untuk berbeda pendapat sebenarnya teman berdua, justru ya gitu ya. Yang perlu dibedakan adalah mengkritik dengan niat membantu dan merendahkan dengan alasan bercanda teman berdua gitu. Jadi kayak ya temenan teman boleh aja bilang kita salah, tapi cara menyampaikannya itu tetap penting gitu teman berdua ya. Jangan sembarangan ya, misalnya kayak oh tadi aku nggak setuju deh sama keputusan kamu, tapi aku tetap ada buat kamu misalnya gitu. Nah jadi kayak ya itu juga buktilah bahwasanya kita menjaga hubungan pertemanan itu gitu teman berdua. Maka sebaliknya juga harus seperti itu gitu. Jadi kedua belah pihak harus sama-sama seperti itu, effort yang sama juga gitu teman berdua. Jangan hanya satu pihak aja gitu teman berdua. Nah memang perbedaannya cukup kecil ya, tapi memang dampaknya cukup besar dan juga cukup nyata tahun berdua. Ya, yeah, so by the way tahun berdua nanti kita bakal kulik-kulik lagi lebih dalam tahun berdua soal pertemanan dan persahabatan ini. Gimana sih sebenarnya tipsnya ya tahun berdua? So jangan kemana-mana, terus stay tune terus di 95.2 FM RRI Produa Lux Mawi, teman terbaik kamu.

Kata tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Tahu nggak sih? Ternyata manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang secara sukarela menunda tidur. Kucing, anjing, bahkan singa, kalau ngantuk ya tidur aja. Tapi kita bisa begadang demi nonton series, scroll medsos, atau deadline tugas. Dan ini lebih aneh lagi. Dulu manusia nggak tidur 8 jam penuh loh. Di abad pertengahan, orang-orang biasa tidur dalam 2 sesi. Namanya first sleep dan second sleep. Tengah malam mereka bangun, kadang buat ngobrol, baca kitab, bahkan berdoa. Baru deh tidur lagi sampai pagi. Fakta lainnya, kita nggak bisa ngorok saat mimpi. Kalau kamu lagi bermimpi alias dalam fase REM sleep, otot-otot tubuhmu dimatikan sementara, biar kamu nggak gerak-gerak. Nah, pas itulah, tubuh nggak bisa ngorok. Jadi, kalau kamu mimpi dikejar zombie, tapi teman sekamar kamu dengar kamu ngorok, berarti kamu lagi bohong tuh, ngaku mimpi buruk.

0: garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Dalam menangani pasien, biasanya tenaga kesehatan menggunakan baju berwarna putih. Namun berbeda saat menangani pasien di ruang operasi. Dokter atau tenaga kesehatan menggunakan baju berwarna hijau. Ternyata, melihat warna hijau dapat menyegarkan penglihatan dokter saat berhadapan dengan organ dalam dan darah pasien selama operasi. Jika dokter terus-menerus melihat organ dalam dan darah manusia yang identik berwarna merah, maka penglihatannya akan terganggu. Maka dari itu, saat menangani pasien di ruang operasi, dokter butuh memandang warna hijau agar matanya lebih sensitif terhadap warna merah. Karena alasan tersebut, dokter dan tenaga kesehatan di ruang operasi menggunakan baju berwarna hijau.

0: Kalau di bumi ada hujan air, pernah nggak kamu kebayang ada hujan berlian? Ternyata beneran ada loh. Yap, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam atmosfer planet Neptunus dan Uranus, tekanan dan suhu ekstrim bisa mengubah gas metana menjadi karbon padat. Dari situ terbentuklah berlian. Berlian itu lalu turun seperti hujan, menembus lapisan atmosfer yang dalam, dan bisa bertahan selama ribuan tahun sebelum mencair karena suhu inti planet yang sangat panas. Sayangnya, kita nggak bisa liburan ke sana buat ambil satu atau dua berlian itu. Jaraknya lebih dari 4,3 miliar kilometer dari bumi. Kalau di Neptunus bisa hujan berlian, kira-kira di planet lain hujan apa ya?
1: Nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
2: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
3: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: sih? Ternyata manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang secara sukarela menunda tidur. Kucing, anjing, bahkan singa, kalau ngantuk ya tidur aja. Tapi kita bisa begadang demi nonton series, scroll medsos, atau deadline tugas. Dan ini lebih aneh lagi, dulu manusia nggak tidur 8 jam penuh loh. Di abad pertengahan, orang-orang biasa tidur dalam dua sesi, namanya first sleep dan second sleep. Tengah malam mereka bangun, kadang buat ngobrol, baca kitab, bahkan berdoa. Baru deh tidur lagi sampai pagi. Fakta lainnya, kita nggak bisa ngorok saat mimpi. Kalau kamu lagi bermimpi alias dalam fase REM sleep, otot-otot tubuhmu dimatikan sementara, biar kamu nggak gerak-gerak. Nah, pas itulah, tubuh nggak bisa ngorok. Jadi, kalau kamu mimpi dikejar zombie, tapi teman sekamar kamu dengar kamu ngorok, berarti kamu lagi bohong tuh, ngaku mimpi buruk.
1: Tidur bukan cuma soal istirahat, tapi juga proses pemulihan tubuh dan pikiran. Saat kamu tidur, otak bekerja menyortir ingatan, memperkuat daya tahan tubuh, bahkan memperbaiki jaringan yang rusak. Kurang tidur bisa bikin kamu mudah sakit, sulit fokus, dan suasana hati jadi buruk. Idealnya, orang dewasa butuh 6-8 jam tidur setiap hari. Dan jangan cuma mikirin durasi, kualitas juga penting. Hindari gadget sebelum tidur, dan pastikan ruanganmu nyaman serta tenang. Ingat ya, tidur cukup bukan berarti malas, tapi bagian penting dari hidup sehat. Yuk, jangan bergadang terus. Sayangi tubuhmu mulai dari tidur yang cukup.

berdua yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

Selamat pagi teman Produa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Lok Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore hingga malam hari. Saya Marley yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

banyak orang yang bolak-balik berangkat gelap, pulang gelap lagi hanya untuk mendapatkan materi. Padahal kata Allah caranya gampang. Kamu amalkan yang ini dapat. Ngapain kamu susah-susah? Kalau bisa yang gampang, kenapa kamu memilih yang susah? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau bisa yang halal, kenapa cari yang haram? Maka rumus cepat yang pertama adalah la in syakartum la azidannakum. Perhatikan baik-baik. Kalau dibaca dengan terjemahan la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku tambahkan nikmat untuk kalian. Demikian diterjemahannya. Sekarang lihat baik-baik. Kita pisah. Ini ada satu la, kedua in, tiga syakartum, keempat pakai la lagi, kelima baru pakai azidannakum. Dan ini kalimat yang menggunakan fi'il madhi, bentuknya past tense. Yang ini menggunakan mudhari, present, continuous, future. Lihat sini, la harfu taukid, huruf yang berfungsi untuk menguatkan sebuah informasi, yang menandakan keseriusan atas apa yang akan disampaikan. Kalau Anda menemukan huruf la dengan harakat fathah, kemudian bunyinya pendek, la, ini menunjukkan informasi yang disampaikan begitu serius, begitu kuat, dan membuat kita harus yakin tanpa ragu sedikit pun. Apalagi kalau menyampaikan itu Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau sudah Allah enggak pakai taukid pun sudah kuat, ini pakai taukid. Jadi kalau Allah nyampaikan, kaidah Qurannya dibuka di awal. Dzalikal kitabu la, semua isi Quran, jangan ragu. Nah ini ketika Allah sampaikan menggunakan la, seakan-akan udah disampaikan masih ada yang ragu. Maka Allah katakan, hei, jangan ragu ya. Saya tegaskan, saya serius, saya kuatkan. Ada sesuatu yang akan saya sampaikan saat ini. Nah sekarang, in. In ini namanya harfu syartin, syarat. Huruf yang menunjukkan syarat untuk bisa meraih sesuatu atau terjadinya sesuatu. Nah, dalam Quran, dalam hadis, jika Anda menemukan dalam ayat atau hadis kalimat yang dibuka dengan in, maka ini menunjukkan ada syarat untuk meraih apa yang akan disampaikan. Tidak semua akan mendapatkannya kecuali terpenuhi syaratnya. Lihat baik-baik. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Hey, saya akan sampaikan informasi kepadamu ya. Saya serius, tidak main-main. La azidannakum. Saya akan pasti tambah terus, tambah terus, tambah terus kepada kalian nikmat yang sekarang kalian dapatkan. Jadi kalau Anda sekarang sedang mendapatkan nikmat ketenangan, kata Allah, saya akan tambah ketenangan itu tanpa berhenti. Dan yang paling hebat, ada orang yang sampai di dunianya, ke kuburnya, sampai ke akhirat, terus diberikan oleh Allah rizki melimpah. Allahu Akbar. Buka Quran, surah ketiga Ali Imran, ayat 169 sampai 171. Contoh dulu. Kemudian sampai dengan ke akhiratnya, lebih banyak lagi. Ada yang kemudian ke surganya dengan keluarga besarnya. Quran surah 13 ayat 23 sampai dengan 24. Ada yang langsung dapat seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ada yang kemudian di taman surga. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Ada yang kemudian surganya Firdaus. Quran surah ke-23 ayat yang 1 sampai dengan ayat ke-9. Ada yang surganya itu teman-teman di surga seperti biasa. Tapi semua yang pengen ada. Yang paling hebat itu ada yang di dunianya pengen sesuatu, gak kedapatan, tiba-tiba meninggal. Misal Anda mau lewat sini tuh, ada yang jualan somai. Mau nyobain, pengajian udah dimulai. Gak enak orang nyimak, Anda makan somai. Makanya orang ini langsung ke pengajian. Begitu keluar pengajian, mau beli habis. Ya, ya Allah habis. Begitu bilang, ya Allah habis, meninggal. Misal. Tiba-tiba orang ini masuk surga. Ya, karena di pengajian sempat tobat. Tobat, keluar, dapat pahala. Begitu meninggal, langsung ke kontan dibayar. Ya, dapat sesuatu. Begitu kemudian dapat masuk surga. Gimana surganya? Ada yang paling menarik. Ada yang masuk surga kelasnya istimewa. Quran surah kedua ayat 25. Paling kanan sebelah atas. Ya, ubashiril ladzina amanu wa amilus salihati. Anna lahum jannatin tajri min tahti al-anhar. Kullama ruziku min hami. Samarat rizqa qalu hadha alladhi ruzikna min qabl. Yang paling menarik. Wa utubihi mutashabihan. Ketika dia masuk ke dalam surga, ada yang kepikiran nikmat dunia yang belum dia dapatkan. Begitu dia masuk, ya Allah somai. Wa utubi mutasyabiha, muncul persis seperti apa yang dia bayangkan dulu. Cling. Wah. Alhamdulillah. Itu istimewa. Kata Allah, saya pasti akan tambah terus nikmat pada satu golongan hamba. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kalau bentuknya materi enggak pernah berhenti tuh. Seperti yang Osman dapat, Abdurrahman bin Auf dapat. Kalau bentuknya ketenangan, tenang terus. Kalau bentuknya keturunan, keturunannya itu terus begitu lahir, soleh lagi. Lahir, soleh lagi. Lahir, soleh lagi. Caranya apa? Ini kuncinya. Syakartum. Ini amalannya. Syukur.
Di manusia itu kalau urusan nikmat gak pernah puas. Tapi yang ini enggak, kata Allah, saya akan terus tambah. Mau minta apa? Tambah, tambah. Sampai kamu merasa puas. Puas ya Allah, cukup, sudah. Diberikan terus, terus, terus, terus. Itu yang sangat luar biasa.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2.
1: 95,2 FM Pro 2 Los Mawet, teman terbaik kamu di edisi 24 Agustus 2026 pukul 6 pagi. Inilah Info Pro 2. Narasi provokatif yang beredar di sejumlah grup WhatsApp masyarakat dengan mencatut nama salah satu perwira menengah Polda Aceh AKBP Zainuddin dipastikan sebagai informasi palsu atau hoax. Dalam narasi yang ditulis menggunakan huruf kapital itu disebutkan bahwa TNI menjadi biang kerok kisruh politik di Aceh. Narasi tersebut juga disertai foto serta nomor kontak yang diklaim milik AKBP Zainuddin. Joko mengatakan foto yang dilampirkan dalam narasi tersebut juga diduga merupakan hasil rekayasa menggunakan AI. Hal itu terlihat dari sejumlah ketidaksesuaian pada atribut maupun seragam yang dikenakan. Joko juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar, terutama melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Sebelum memastikan kebenarannya, masyarakat juga diminta untuk tidak turut menyebarkan konten yang belum terverifikasi karena berpotensi menimbulkan keresahan dan memperkeruh situasi. Berita selanjutnya, halaman kantor RRI Lok Sumawe menjadi ruang belajar alternatif bagi para pelajar melalui program Layar Indonesia. Kegiatan hasil kolaborasi Aceh Documentary bersama RRI Lok Sumawe tersebut menghadirkan 3 film dokumenter, yakni Bahasa Indatu, Senja Genase Sayang, dan Selubung Kain Putih, dengan durasi masing-masing sekitar 20 menit. Program ini mendapat dukungan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Minggu 23 Agustus 2026. Program Manager Aceh Documentary TM Hafiz Ramadan mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk memperkenalkan film dokumenter sebagai media edukasi sekaligus membuka wawasan pelajar terhadap berbagai cerita dan realitas kehidupan. Hafiz bersama 6 anggota Aceh Documentary terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Belajar tidak hanya melalui buku, film juga bisa menjadi media untuk melihat, memahami, dan mempelajari kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Menurut Hafiz, kehadiran pelajar sebagai penonton bukan sekedar untuk menikmati film, tetapi juga diharapkan mampu menumbuhkan sikap kritis terhadap berbagai persoalan di lingkungan sekitar. Kolaborasi dengan RRI Lok Sumawe juga menjadi upaya memperluas ruang apresiasi terhadap karya dokumenter dan menjadikan ruang publik sebagai tempat bertemu antara pelajar, komunitas, media, dan pegiat kebudayaan. Melalui Layar Indonesia, Aceh Documentary berharap film dokumenter semakin dikenal generasi muda sebagai salah satu sumber pengetahuan. Kegiatan tersebut sekaligus membawa pesan bahwa proses belajar dapat berlangsung di mana saja, termasuk melalui layar film yang mampu menghadirkan cerita, pengalaman, dan realitas kehidupan secara lebih dekat.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Masih di 95,2 FM Pro 2, semuanya teman terbaik kamu. Selamat hari Senin pagi teman Pro 2. Gimana mengisi Senin pagi ini? Kopi atau teh hangat udah siap di meja, siapan udah tuntas, dan seragam atau pakaian terbaik kamu udah rapi? Buka mata lebar-lebar, buang jauh-jauh yang namanya Monday Blues atau sisa-sisa mager akhir pekan kemarin ya. Hari ini adalah lembaran baru, peluang baru dan semangat baru. Buat kamu yang jam segini udah di atas motor atau mobil menembus jalanan pagi, atau yang lagi siap-siap meluncur ke kantor dan kampus, cheer up. Aku udah racik playlist pemanggil semangat yang dijamin bikin kamu langkah meluncur mulus seharian. Let's conquer this Monday together bareng Prodwall Smawi, teman terbaik kamu.